azautikaje nina nkondile nyimbo ja kuimba jele nyamata torblay ni bazwe tena unotoe jengo msharani kampata kala kilika kumanyidla kwangoza malo kampata kuimanya yose kupita dunia panga nina ngonzenda panga wake nkata tshila padi wale zwenuni kupika nila kwambone.

mashongeri vadiwa kuimba nyimbo nambo vakwalaga kuilambo ya mara vadiwa kumanyika nove roni dina dia mashongeri nidi diadi Muhammad Mubaya diele ni dina dia mashongeri Yahudanda udiharia mashongeri wa

0: Baswatini kampata keleka kumanyidila kwangazwa malo kampata kuimanya yozo yokubita mundunia. Baswatino tuwe jenko mbosela ni kampata kala keleka. Umini majiganyo. Pangari na mkonti anda pangu waga. Nkata disila paduwa lozo wenu ni kupika nila kwambone.
1: Kwimba kwangu imba nyada ngunyada chinga nyadile kwa mama. Kwimba kwangu imba nyada ngunyada.

0: Mozambique, na Angolão e Moa EDC, na Moçambique, na Moçambique.
1: Aswarji ni kampa takeleka, umini majiganyo, tubela filijumina kasi wali. Ni basu tenu tuwa jenko mbashila muka mpataka tuwaga nkutuma message ya kuwaga nkutumirga. Mwashi nje turupi. Barashi nko mbashila tumirga message jeno panamba jidimpila kajija. 8-7-0-4-29-7-11. Nguidria, 8-7-0-4-29-7-11. Onze, barikomu lika atumiria message pa namba ya jidi mpela jili, pa uchente ndo upa ndimu programa jetu kuzala dina kwa pinkushuma nguwa ni ajinonda yujino. Mare ngoshi nkwaga nkupanganya pa utinka waga. Varoka, pa mwenu ni beji wakuresh tukuku akuno kumangwe. Tuku provinsa janiasa ni majiga nyushu shimbe jengu alashila anya matuani nipakana na azika nwane ajinonda yujino. Tia wiju watina hidi ngodingwa pa kutinombia wiju alura kuresh tukuku akuno kumangwe. Tuku provinsa janiasa.